Wai aingu. Di hasuwa bangin sedang ikan ika program, tungi nya pusan halor kesembojing perkhat bementa kesengi. U Napoleon Hill uluong. Kawai kajing yo ajing mut kawakin say, kala biang man kenjo sya kajing job. Kawai kajing yo ajing mut kawakin say, kala biang man yo ya kajing job. Parlok di tuis sembo perkhat nginya sedang ika program jungi, hakapin pinyo sengap ya kajing ruai kasi na idon borsing maulong, ban penbot da kajing ruai garo ni expert moment, bad hadian kata sa kajing ruai jantia, ni barisha lalu.

0: Kani kadi ka Akashvani Shillong, parlok nong sngap ka por mentak ladap nyola lasan, bah kani ka por ngi malam shipi ya ki kubore le akai, dai ban malam shipi dai apor let shabong, iblong sports editor jong T7 News Channel.
1: Tanong gawin ni kikana ka bansa na ang pateng la paket hadin ba u arnaf papakar ulala ba unjam sudu ka kadani kun jong ka quarter final ka kadani kun jong ka boys singles quarter final ka limpung ilakai tennis gana magapurthay ka Wimbledon. U papakar menta unkalalong u sama ilakai tennis hadin life and rate league isnem u banla ba unjam sudu ka ni ka kadani kun bahat ka ni kalawan hadin bula pelim ya urayo tabata ka Japan dan riu la an riu la ibay Jengkun kebelan ne sampu arminit kebelong hagasi balang jong kata yau. Kene kala pelong yau parpakar ba un rung lem sya ketup kerteng kirang ila kai tenis kebela pau keri kum ki jong ulian de pis bela peteng ban job sendon ya ke jine Wimbledon haus nem sya jar kandai spa kandai pau buat pat sa u Ramanathan Krishnan bat u Ramesh Krishnan haga jo kopor ba un kelalong so wei pat ne kirang ila kai keri hadin ka Yuki Bhambri kebel jam sya ke kedani kun ke quarter final ke lempung ila kai ka US Open haus nem ar jar kandai. Umenti ka sorkar kami ubakmi ya ketana Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya hak singi belang jong ke tayau la pentip baga Telangana kan pelong ya ke Khelo India Youth Games Arajar Arfundrio ka belabu penlong hau nai bing mentaga snem da ke negara ke Telangana kan dey ke jela ke baar jong ke jela ke ban don lam chathi jong ke ri ban yo ban pelong ya ke tege lempung ka belawan hadin lai snem mencua baga jela Tamil Nadu ke lala bagan pelong ya kum ke nege lempung hau snem Arajar Arfusau ha ke nege kenti endan kumapra hajar ngut kinong ilakai kinong penyap kinong erap bat Hadin kini kejelah Bihar kelala rubakan pelong yakum kini kelempung haus nem Arajar Arfsan Baledem. Haba benbena ya kejing pelong ya kini kelempung na kini yang Mandaviya ulakam bagi jing temu ban pelong ya kete kelempung kelong kum sibenta kejing kwa kejong menteri Rangbadu Keri Narendra Modi ba yakum kini kelempung day ban pelong haman lagi jelah kebedaan hapo keri. Pada bayi day berkerai ban pelong menta kekenti apa Telangana Mandaviya walaupun pau baga dia atat kejela kebelabiang baga donru kijaka barla ban penyelakai. Lalu kata kejing temu ban pelong ya ketika lempung kalong kum cinta kejing pun kerek jong keri ban say madani kekenhun ban airing syak Asian Games keban selong ha Japan. Wamaria bejaj ulala ban ra ya kena meladu jong ke lempung ilakai squash bila tipika kum ke Dutch Junior Open Arjar Artenrio Under 13 Boys. Berkini kelawan hadin bulwala ban pelim no yo Daniel Stevenson ke England dan Lyset Lakaway. Kelintia dia Wamaria kini ke lempung ilakai ke long bahaga pri quarter finals bila pelim ngong ilakai bebaru ya ke kerdan ke beningkong u kalen lau jong ke Singapore dan Lyset Lanot. Bat ban benrap yang da ke jingjop ya u Alex jong ke Hungary

ti batrekam ban pitbinya yak jingwan rungbi an ki dei ban long shwa ban sedang yak project nagal yang utimusi di sira ulong bak sarkar kadang penwan dur yak jaka ka bahe hagar hills naga benta kita masa bat penstet yak jing pun kre yak ka lingsun baljak hatura ban kintiu yak ka kam jungo kai pertei U Menteri Ketnat Rimarat jangka jelna ubahasan bawah syulai haka sini tok diing jangka tayo ulakan tok ya ke VPP halor ke jing persyak ya ke jingwan jangka menteri rangbak ka asam uhimanta biswa sarma syaka ni ketamasa beding kelam daka baong bau sarma uwan syaka ni ke jingelang kum unong syak kot sungobha jangka sengrat om banyakren ya ke jing yakin at hap dengan kesengrat susu ubahasan bawah ulaong bakate ke jing persyak kalong ke bomi hap daka ba benrap beberok kidan ke hok panpinpau laki jing mut Henry Kendi ban persia ya ke jingwan jong unong wan jong okai ha ke juga por uni menteri ke sorka jela ulah pentip ru ba ke tenat rimarat kalabat ha ya ke kasil autonomous sesek konsil bakan sangil no belum khajana ya ke kalikit jingri habir nihan da ke bapen pau bakum kini ke jinglum khajana ke long ke babian wat lah dangshan ke konsil ke lapen mi ya ke walk order na ke bentau senam ahajar afn rio ahajar afn nyau kene gede ka akash woni shilong ka bolam shapi ya ga hubor Larake ya ke National Fish Farmers Day Arjar Afun Riau ha Eastern West Kasil Sesek hin kesni ha donggit dorbar hall pendem umyong mairang ban penkup burom ya ke nongri doa ha bat ban kintiu ya ke kamri doa ha ya ke ni ke program la penlong da ke office jongu fisheries officer ringkat ke jingat relang bat ke krisi vigian kendra bat ha ke ni ke program lawan banyak sim bentalang da ke deputy commissioner ke kong Anita Karpol bat ke weki kendram gilendan ha bakren hati ke jingelang ke kong Karpol ke laong baka jingri do kha ke don kalat ke bakrau ban kintiu ya ke jing im bat kala aji mut bakala du ban penrai ya pung do kha kum ki aqua park bat kintiu ya ke kam jingo kai putei bat pen pene pensa ya ke mariang ha ke ni ke sini la pen kuburam ya ki nongri do kha ki blan langkiu seprang na ke benda ke jingno sinyang ke barat ba jongki ha ke kam ri do kha bat ke jing pentrai kam ke bejob ya ki skim sarkar kinong di jing di madan hanong ba shillong ki lah yai pat ba sha office jong shillong municipal board ni ke sngi da ka balawa ban thau no mardor ya ka town vending committee ka patri kampura kini ki jing ki ki la prasha ru ya ka jing thmu ban pin ke ria ya ki nong di madan na jil road sha anjali da ba ong ba ka te ke ja ka thmai ka me ha bar kala ban kata ya ka kamai ka ka ji ke jong ki na ke yang kinong elam jong ka hokos ki la khot ban ni wir jing mut ba bar baro kinong shim benta shwa ban pin tri kam ya ka no karai Umentri Ketnat Animal Husbandry and Veterinary Ubaksan Bo Shulai Ula Betha Ya Ke Border Security Force Pan Sedang Merdor Ya Ke Jingkhandra Halor Ke Jingkino Khayitu Ya Ke Masih Ha West Gar Hills Hadin Balami Kubor Baka Don Ke Jing Shalan Bean Ya Ke Masih Shakhapput Bangladesh Ha Ke Shithi Shau IG Ke BSF Ke Meglia Frontier UOP Upadaya Ubak Shulai Ula Kedow Ya Ke Kubor Balami Hakilat Pthai Kubor Halor Ke Jing Khayi Masih Bean Baklem ke jingpet ngor na Assam Shakhapput Bangladesh lemba ke West Garo Hills bar ulah kentu ya ke jing tuklar ba mardor na ke liang ki bodar opus ubak sanbor ulah penparu ya ke linti ya bekerpang bala kedo haki kubor na ke baong bala keno baki ya lemba ke cibinang batura bat nangta sya cirang para ke siti ke lakan tok ru ya ke jing kayitu ke bala sapriang bat ke jing liak bian ya ke merat haki ni ke linti ubak sanbor ulah kerpat ya wa IG ban pentip sya u habaya dey baki senjam bala shim halor kani ka benda lalap ya uwei u algi basau u batmai u blatip kerteng kum usiet ha megalianis ha ka wei ka wa ka badan hajan ka wa kremlin wato fall sa is kasils megalian ya uni u algi lalap da kinong wat binya na ka botanical survey of india ha ka jing wat binya haus nam arjar apsau ba ya uni u jat algi gila ai kerteng kat kum ke jelna balalap ya u Lakban kedau baki algi kisan bha tang haki wa ki bakhut bat ki baruspa hak oksigen bat ki longkum kedak jong ke jinglong jingman jong ka kot kia. Henry de mar balalap tang hapo sispa ki balasan ha ka wei ka jaka ki sta sans ki lamaham ya ka jingma jong ka jingdu ya jong u bat ki lakot ban sim kerki ya ki la jingada banyada ya ka jaka shong jaka sa jong u.
Haka kubol kota final jong ka FIFA World Cup ka balalong hindin ka sengi, hapadeng ka France, Persia, ya ka Morocco. Ka France kalajob ya ka Morocco, da argo la not, ba ya kini ki argo.

0: Hello? Hello?
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Kong Suba. Kajing roa yung pikwa ban sngap hang ni kapuat.
1: Ay, na daga jing roa jang iba akril. Tu
0: Hawat?
1: hajing pos niu.
0: Hajing pos niu jang iba akril. Ngidan
1: Hoi.
0: nang ni kajing roa. Tiyo na pikwa ban sngap suba yang ni kajing roa.
1: Nungkong e sabi ayat ni mo ba sila sini takol ka jang ha?
0: Oh, kubilai
1: Iya.
0: sebulan.
1: Hoi, kungsi iki aji baru.
0: Hawat?
1: Iya, kan ya itu ya ki perlu jangan tu ibadah mizan, ibadah tosla, ibadah sarai, ibadah bela, on yang si balon koi, ikuda, ikomusin, IC, larisya, larisus, si de nama kedok. Kan ya itu ya ilu mau nama ibadah nagowa, perlu ibadah mana?
0: Hawat.
1: Hoi.
0: Oh, kita kena kerja rumah kalau kerpang duduk nanti kerja kima kong semua.
1: Hoi, tak.
0: Kubelai. Kubelai.
1: Hoi.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello, Manuita?
1: Hello? Tadi Pida Shisha na miliyam?
0: Pida Shisha, hong ade. Pida jengwa yu piku haban snap haka ni kapuol.
1: No, ka ba snap ka jengwa yu iba disnan?
0: Hoi?
1: Bokar teng, shen nungan pai.
0: Shan nungan pai jeng ba disman hong. Ida niya kini ka jengwa tiyan piku haban snap so bai ni ka jengwa.
1: Ngok eh, ka pesok so bharan tas na piba awar mo?
0: Aku kubilai shibu na Pida, hoi, nangtai?
1: Nah tadi ngan tetap sebaru mata ini nak kita kita hingin juga nak kita kaji ini tu ni kan. Nah tadi kan net sebaru nak kita kita parlo kaya lain sukman. Nah tadi kita kaya lain ru. Nah tadi kita sementah kita sapa bikin program. Bila kita cumbli mana pun ru. Sementah mana snap nak kita cuci kali terpang no. Cuma nak kita parlo ide juga kita balong. Jika lapan pun kali terpang ru.
0: Okay, tangan ni kerja macam kalau terpang ru nampak macam pimo.
1: Oh, dah.

0: शौक शायरी
1: Kini kita akan kasih banyak silong ke bawah cepi yang lois pak sah punya upan ar meter medium wave biarkan pras pak hendak pesaw kilohertz baru pelapan sengap harga dua darjah free to air DTH maka live streaming news on air am baru long nong sengap harga ni kepor ni dan malam cepi ya ke program surbat yang ni pediang sebahai pi baru siapa program bapak tak kesini harga bangi dan man pentem cepi ya kijing ruai nak kijing ruai berper Haga ba sedang jangka program ya sengap ingin ke jingruai ke bakerteng yai persyang jengi ba timi karhujan na ke top jingruai ke bakerteng kan nakra kisangan.

Ines nggak mentan ya ketuk gue pakai jingur wai ke pakai tengka sengkan uri iri jongi bayar apa sebun marban yang nak juhi ketuk jingur wai ke pakai tengka nak rai ke sengan ini ya seprang ya ke program surbat yang ini sengap mentai kini ke jingur wai ke pakai teng usim jongi bak desmon rimaki sun.

Phile sungo mentan ni gatu ko way pat ke jingruwa ke pakerteng be shagathong jong iba Freddy Nelson thank you ya kabang la shim na gatup jingruwa ke pakerteng kaya lai pau na san pidan bat ni ha ke program surbathyang ke bawan jepi na ka akash bani shilong ban beteng ya ke program ini sangat pementa saya kini ke way ke jingruwa ke pakerteng kamai ya ke hok jong ikong pensuk lin si imyong ringkat bat ke kenhun sama salt.

Kenyataan ini ke akash bani shlong bawang shopee haulai spa sopunya poin ar metal medium wave biarkan praspa andu pusau kilohertz badru hakadu rasyan V2A DTH badka live streaming news on air perlong nos ngap hakani kepor malam shopee yaga program kisur kari India haka program pemerintah kasing yang pentem shopee yakini ki jingruwai jongki Bombay Vikings na ka top jingruwai kapakating Zara Nazro se kehedu minis ngap yakini ki jingruwai.

Dalam tamu gitang ko kamatani sumai bayi anon pun nah ada orang simang pun kami subir sang mani orang kepa gitu ni pas kat cipta metrik kon hai mo nono ma ya gitang ko kenang nak dah mana ha gitang ko kamatani sumai anon pun nah ada duk duk seni zaman orang simang cukup orang ko kenang sekarang dah mana kini anak kasih panisilong garo kobra.

perlawanan abri dia ada yang dasnya apa yang tentu dia atau lagi rawai dasnya subhan yang kecoh yang ke kongresias culai ibu ibu pertiga bonsin bonsin waya ongki irwai wa ar u yang uni ukan tapi tentu tu ikni program yang ini dapat dasnya not pi ya irwai yang kecoh yang ma missing langsung wagi perlawan yang u ibu ibu pertiga ที่เส้นวันเกให้ยุ่งยองแพ้อิรวายวาอาร์กิปอร์วันเดนเดย์

Kalau nong abri dia udah gitu tu kili teli kirwa wis yang sukna baca oh yang mami sing lang stang wiki perlu yang oh iu e pertu yu cisen wan ke yung yang pa ki por wan endi kijing ma kan ni lahajan terpo ini program jantian yang ikut kat tu tenis nyawa ni ke kubur jantian kuan pinik station yang ke akashwani shillong.

Di parlok nong sngap da kitu ki jeng rai ngila poi sebekut jangan ni ke program, tad haduk bang dia syam yang bat pi hak ke wei pat ke puar, kani kedai ke Akashwani, Shillong.